0: Ini sekamatei deh macam kini situ dua anu nutan. Tan ni samaat kini situ dua la kali. Hite oh hite agan ini kamatei deh minisu.
1: Minisu kamatei nae, namut minisu eh macam kamatei nae tu nate. Virava within kamatei.
0: Darshanaya.
1: Vedana ur minisu kamatei.
0: Mehema preme pelibandeva vipreyogi king me tarang wedding riddagan ne. Gano hita?
1: Mema ikut depan tu mati ya noa. Eki ane, wedi puram me loka itihasa premyak, hondar tipu na premyak mam ki ane. Nikam, hema, bagan tipu ane saman hondar tu, pawatta agni ki ipu premyak hadisie breakdown na kurudi ane. Hadisie ven, dedara agi ane tena kadhi, wedi puram company ti ane gehani ke depan tu. Eka sabah dahame niitya. Ritiak.
0: Malak
1: wagi, ne. Pirimi atat mereka tiada. Ikan mami kaya nada ne. Gehania malai, sebab dah kami hari itu samaan kalla tiada. Ikan ne. Gehania agi godak, yani agi body agi pawa. Ham, agi dengi agi sab chakre pawa. Handat tek sambandha tiada. Ikan ne sebab dah kami itu apita wada langkar lla tiada. Yat. Tuk itu yat sangwe dina. Medi yat apita kaling wassa wahina wagi ne. Apitnya pada vegan dari noyad, malsu ande, kime aswanne kiri su ande, aswanne nelayan kahale, ini godak deval, pirimiat pada vegan kini me gehani itu dana.
2: Anitik me gitu, ikapar me ikapart in wilayah amagan ne me gehani.
1: Me gitu
2: ini kahale, ya di pu duka me. Tiada midi warga, ada order me. Apida anna ni midi palkaran ni, ada people, ada order me pesa wala. Tapi la, dengan, eka matamai hebei umba dengan, mihiri madu ita kela umbe detoleran dengne, mage duka.
1: Eka nara mama dengan kian nado piko me, tamai eka me ke dia madam, pirimia ada teh duka tiye noy wedana wati nara. Eka di mama kian chaplain kepo katau, mangga asai vesti temenna. Muka detok itu mang anda na kandulu khatwa pain. Pirimia anda ni atuling. Gehani ata sobah dah kami nida hasil dihilati. No, over na prakasha ni ak nida hasil. Ya ata ende enawa kandulu enawa. Eka saman ni samaja tekat pudum enne. Hebe pirimia kanduat kohair tanak. Eka prurti akpeno. Ekrisa pirimia hamilah kandulu atulul sanggogan.
0: Oh no.